0: waliwa mulonda
1: pichi pichi yandi kuita mumyanganye jengalo
0: waliwa mulonda
2: mbawe
0: ansa yagamba bwati ngadamba za debi oba kadebi nedda tetuinza kuleka yo dini fetu tuinza kwegana katonda kale tugezeko kino payas omujulizi Yosefu mukasa bali kudembe ngabagenda okumutta bamaze okuteeka teeka enku aliko obubaka bwe yatuma mukajanga abutuse eri kabaka yamugamba atya oba yamugamba ki.

0: ベンジ、チキタ
1: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiencia
2: senda munya katonye senya famba inkuruze ya magazi akatimba kedye misanyo akatimba fuje nda munya katonye senya famba.

sawindala. Time check. Esawa siwe senya, esu kumatia. Time check kutusu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri dunaku. Atengo sabulo kujayaka senti kaiti seda chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nika stemu mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Fetchin damu nyakato nyesenya fama.